eza mutu makasi soki ozali kosala kaka makambo ya ndenge oyo motu motu